0: es un campo pagado.
1: Tutni yamni pali pastaura maikisna radio wawalrani sutra. Manani sutra yang mayaisisna yang sampisra sarini aidaukisa kanaiwa piwara wan muhini wan lakranani ailal tasbanara sufir takisa panis takisa anwitinani donosa ai besinoka kumkra ai kakairika pain kumkra bui tumi witinra sika saura puisin sauranani ai mihta warka sauranani daukan mita nai wa yua wan lakra wan muhini nani barasa panistakisma negosiolo pia kumkra o war kumkra arjara manisra lucha manki trabil takisma war takisma titanuina kasi tihmia kat ansip man auyam pahapia lalalupia sakram rindir takras bansma sensat umpira

Yang Rabal, yang Sipsna, Sekreto Pain Kumai Krika, Kainam Ratakwama Badukyara. Siuna Tasbaya Lama Nanara Otawan Bila Nakat Aiwalis Makaka Miskituan

kum kainamra awyam pahwa madukyara tingki pali wan mohini miskitura sikinani mayang nanani ni kurunani chaini nani ispail nani aywalis manani sutra yang namini tuan mohini ispail nani bilara ria aisaisna